da ben ena be ma amansan adada mo ena obeti ye sida di lumba odaya one sorry onyum to phone afedi otonro ame ya chino da di lumba homa bebre nsa bebia otide dofo nchen enko sida ben ena mansan be dada mo.